0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Star, kita sudah siap untuk menyuntik kamu.
2: Oh, menyuntik? Takut.
1: Menyuntik bukan sembarang suntik. Tapi ini suntik bukan sembarang suntik. Tapi. Ini adalah suntik biar moodnya Rockstar itu naik di booster gitu.
2: Yes.
1: Apalagi ini booster tuh paling enak pakai apa coba? Es kopi. Itu best.
2: Betul. Apalagi selain ngebus biar segar ya, tentunya biar nggak ngantuk.
1: Betul.
2: Yes.
1: Apalagi nih zaman sekarang ya, ngopi es kopi susu gula aren atau minuman manis yang lain lah itu. Itu tuh udah jadi rutinitas harian banyak orang. Tapi ternyata nih, di balik kenikmatan sesaatnya itu ada ancaman kesehatan yang sering nggak disadari. Mulai dari sugar crash sampai risiko diabetes di usia muda.
2: Yes. Makanya dari itu Rockstar, kita bakal ngajakin lo untuk bahas yang satu ini. Lo itu seberapa sering sih membutuhkan asupan minuman manis dalam sehari biar mood atau energi lo balik lagi? Sekalian mungkin sharing-sharing minuman manis apa sih favorit lo, atau mungkin lo sudah mengurangi peminumnya gitu ya. Bisa ke WhatsApp kita di 0811-38-07878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bang.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau, masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow @pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi @pullmanbali.
0: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockstar, masih barengan kita berdua. Gimana? Kamu sudah mulai pusing? Karena pacar kamu mulai menuntut kamu kayak, aduh, kenapa sih sayang kamu bawa aku di tempat ini-ini mulu? Aku tuh pingin coba sesuatu yang berbeda.
1: Nah, ini pas banget untuk kamu yang mungkin merasakan itu atau walaupun enggak. Cuman ini pas banget untuk kita bisa eksplor ke tempat yang baru karena bisa memberikan experience ala Italia. Pasti di the one and only Italian Kitchen Party. Ini ada di setiap Sabtu mulai di 6:30 malam ya. Pasnya di the one and only Pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ini bisa pas banget untuk bikin Sabtu kamu jadi makin beda.
0: Yes.
1: Dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sambil menikmati suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan

0: menu dari Live Cooking Station.
1: Iya.
0: Mulai dari pasta, pizza, sampai ke Live Risotto Show Cooking juga ada loh. Nah, ditambah lagi dengan Beverage Journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang langsung diantarin bakalan ke meja lo, Rockstar.
1: Wow,
0: ada juga, ada juga Kids Corner-nya. Nah, jadi pas banget memang selengkap itu experience dan lokasi yang ditawarkan. Dan pastinya khusus untuk lo yang ngajakin anak-anak untuk Italian Kitchen Party ini. Semuanya bisa lo nikmatin cukup dengan Rp760.000 net per orang. Buruan deh, reservasi sekarang juga ke 0815-8532-0969. Sekali lagi, 0815-8532-0969. Sekalian juga bisa klik HyattRegencyBali.com. Sekali lagi klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali. Sekali lagi di at HyattRegencyBali_Bali di Instagram untuk info lengkap.
1: Yes, Rockstar, dan kita masih ngebahas tentang seberapa sering lu butuh asupan minuman manis dalam sehari biar mood atau energi kamu tuh balik lagi. Nah, jadi ada menurut Dr. Stevie Sonia nih, dia tuh spesialis gizi di klinik ya, salah satu klinik gitu. Jadi lewat siaran langsungnya di Instagram di Kementerian Kesehatan, rasa senang sesaat setelah minum yang manis itu tuh ada penjelasannya ternyata. Namanya sugar rush. Jadi di mana glukosa yang masuk ke tubuh langsung diolah jadi energi instan dan memicu pelepasan dopamin di otak. Makanya tuh Rockstar, ada istilah habis minum yang manis mood langsung berasa naik dan gak bisa diem.
0: Karena ada dopaminnya ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebenarnya yang menjadi masalah besarnya adalah data survei kesehatan Indonesia di tahun 2023.
1: Iya.
0: Nemuin angka diabetes di usia 20-an udah ada di kisaran 5%.
1: Wow.
0: Dan ada yang lebih mengkhawatirkan nih. Angka pra-diabetes, kondisi gula darah mulai terganggu, udah mencapai 15% buat usia 20-30 tahun. Kalau ditarik rentang 30 tahun ke belakang, angka diabetes di usia muda ini meningkat hampir 2 kali lipat.
1: Wah, bahaya juga ya. Tapi soalnya itu kan kayak gak kerasa ya. Dan kadang tuh kalau misalnya kita sehari nongkrong sama temen terus lanjut lagi, itu bisa sampai 2-3 kali kita minum-minuman kayak gitu.
0: Iya, yes, betul-betul. Jadi memang harus diperhatikan ya. Dan pastinya kamu bisa share-share Rockstar pengalaman kamu dan tentang seberapa sering lo membutuhkan asupan minuman manis dalam seharian biar mood atau energi lo balik lagi. Bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp, pastinya di 0811-3807878. Dan langsung deh buruan ke Instagram kita di @therockinglife.bali.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah, Pak. Suharga Garden bisa.
1: Terus, yang gathering kantor?
2: Aman, Pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100, Pak. Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Suharga Garden lagi? Emang muat?
3: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's 100 FM. This is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar.
1: Iya. Dia panggil aku jawab iya.
0: Oh gitu.
1: Mewakili.
0: Lo sendiri Rockstar ya. Dan pastinya selamat bertugas untuk lo yang mungkin saat ini di jam-jam segini udah pada mau sampai ke tempat kerja. Biasanya yes, kalau Kak Ilma nih jam-jam segini biasanya lagi
1: udah
0: mampir
1: ngantri nasi, yes, ini nasi cumi.
0: Nasi cumi yang mahal itu kan Kak di Tuban.
1: Pokoknya kita akan ambil jokes itu sampai bertahun-tahun kemudian.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal ini ya, sesuatu yang memang kita sukain, kita gak apa-apa tuh ngantri atau nunggu.
0: Betul.
1: Apalagi kita nunggu sampai dapat liburnya, mungkin 3 bulan kemudian baru ada libur. Ini pas banget nih Rockstar. Kalau kamu yang lagi pengen punya planning ya buat liburan atau staycation nih, kamu bisa dapatkan penawaran terbaik dari Pullman Bali Legian Beach di Jalan Melasti nomor 1 Legian. Jadi Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta. Kalau kamu gak tahu nih, harusnya kamu tahu ya, karena dia tempatnya best banget. Lokasinya strategis, dekat kemana-mana. Kamarnya lega, rooftop dan infinity pool barnya juga best banget, ditambah sunset terbaik. Mereka juga punya Pullman Fit, Cakra 7 Spa and Salon, dan juga sangat dekat dengan pantai. Jadi kamu kepleset dikit udah pantai.
0: Tinggal ngeset dikit kayaknya.
1: Iya. Dan sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap nih, kamu bisa mendapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar Rockstar. Atau kamu bisa stay dalam kurang dari 90 hari, kamu bisa dapatkan diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati happy hour at Infinity Pool Barnya. Buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi langsung aja booking sekarang di pullman-bali-legian-beach.com dan follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi di @pullmanbali.
0: Dan pastinya Rockstar, kita masih ngajakin kamu untuk ngobrolin seberapa sering sih lo membutuhkan asupan minuman manis dalam seharian biar mood atau energi lo bisa balik lagi. Nah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi nih, menurut edukasi kesehatan dari kalangan akademisi, ini bukan berarti kita harus berhenti total dari yang manis-manis.
1: Betul.
0: Masalah utamanya bukan di situ, gelas minuman manis yang dinikmati sesekali, tapi di kebiasaan harian yang enggak terkontrol. Misalnya kopi susu manis tiap pagi, es manis, es teh manis pas makan siang, terus minuman kemasan lagi pas sore. Jadi memang seharian itu lo beberapa kali, sesuai yang you mention barusan ya, beberapa kali mengkonsumsi yang manis-manis.
1: Iya, ini contohnya di depan kita nih, minum yang manis. Ada Andre. Dan WHO sekali-sekali. Dan WHO sendiri nih Rockstar kasih rekomendasi batas aman, yaitu konsumsi gula tambahan maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari buat orang dewasa. Dan menurut penjelasan medisnya nih, kalau kebiasaan minum manis ini terus berulang, tubuh jadi harus kerja ekstra keras produksi insulin. Dan dalam jangka panjang ini yang bisa memicu resistensi insulin, salah satu jalur utama menuju diabetes tipe 2. Jadi yang muncul setelahnya adalah soal kesadaran, bukan soal pantang total ya Rockstar, tapi soal gimana kamu ngatur frekuensi dan porsinya.
0: Yes, menarik banget ya. Bisa kamu sharing-sharing seberapa sering sih kamu minum minuman manis, atau kamu, apakah kamu sekarang udah mulai menguranginya ya? Macam kita Rockstar, Yuyu sendiri mungkin bisa sharing, kamu udah ngurangin banget.
1: Iya, aku ngurangin, aku benar-benar cutting sugar sih. Cuman memang kesini tuh aku sudah mulai kayak coba lagi yang manis-manis sedikit lah setidaknya. Kenapa? Karena kadang kalau kita sama sekali nggak masukin gula di dalam tubuh kita tuh jadi lemes gitu loh, wet.
0: Yes,
1: ternyata.
0: Yes.
1: Dan itu jadi buat kita gampang sakit. Jadi intinya sesuatu yang berlebihan nggak baik lah.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Nah itu versi Yuyu, saatnya kita nunggu versi kamu Rockstar. Kalian di sharing sama kita via WhatsApp di 0811 3807878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockylife.com.

0: A Fantastic Head Start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Rooster Fish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Rooster Fish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Rooster Fish Beach Club. Sekali lagi, at Rooster Fish Beach.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Seberapa sering kamu butuh asupan minuman manis dalam sehari biar mood atau energi kamu balik lagi? Itu kita udah selesai ya. Tapi kita masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi. Intinya ini Rockstar, minum yang manis-manis emang bikin happy. Tapi membatasi asupan gula harian itu penting banget ya buat investasi kesehatan.
1: Betul, betul. Itu yang terpenting. Kalau you tadi udah sharing, kalau gue mungkin sedikit sharing juga Rockstar tentang apakah gue sekarang udah mulai mengurangi. Nah, jadi sebenarnya hal yang paling aku lakukan sekarang adalah mengganti minuman manis dengan air.
0: Oh gitu. Iya.
1: Yes, yes, yes.
0: Oh iya, kemarin itu pagi minum apa ya?
1: Kopi. itu kopi no sugar loh yang minum. Jadi memang cutting sugar karena emang ada temanku yang influence aku untuk lo cocoknya ini biar emang mengurangi manis, biar tetap dapat kopi yang enak juga gitu. Dan kopi pun aku masih hari kok.
0: Iya deh. Soalnya hari ini godaannya kuat banget ya Rockstar.
1: Betul, betul.
0: Kita lagi ngebahas ini dan dua orang ini lagi minum yang manis-manis di depan kita ya.
1: Bayangkan topik kita tentang mengurangi manis.
0: Iya.
1: Tapi si Aurel ini lagi minum manis.
0: Iya.
1: Kurang-kurangin ya De Aurel ya.
0: Iya.
1: Dan masih Rockstar, kamu masih bisa stick around sampai jam 10 ya.
0: Yes.
1: Untuk dengerin lagu favorit kamu pastinya di The One and Only 87 Pedada FM The Rocky Life Bali.

0: HR.
1: GM HR will continue right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
4: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
3: Emang di sana lengkap?
4: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
3: Kalau perlu banyak buat restoran?
4: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
3: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
4: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
3: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
4: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
5: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus, yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo! Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Classic Head Start with GMHR. With GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Enak kali ya bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
3: jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: GMHR
1: bareng kita ya. Dan sayangnya Rockstar karena udah jam 10, mm-mm, which is artinya kita harus mempamit dulu ya.
0: Oi. Oi.
1: Dan pastinya thank you untuk lo yang udah selalu stick around, setia nemenin kita di GMHR Rockstar. Tenang aja, pastinya kita akan balik terus setiap hari untuk kamu di Senin sampai Jumat dengan topik-topik seru.
0: Betul, dengan lagu-lagu yang asik.
1: Di jam berapa, Yuyu?
0: Di jam 7 sampai 10, Weda.
1: Di 7 sampai 10 ya, Rockstar ya. Dan thank you untuk lo yang udah joinan, yang requestan sama kita, yang mungkin belum kita bisa baca satu-satu, tapi pasti selalu kita tampung dalam hati, Rockstar. Pastikan kamu untuk selalu joinan sama kita.
0: Ya.
1: Besok-besok dan besok
0: seterusnya ya. Jadi kalau begitu, Yuyu Madeline pamit.
1: RWD ikutan pamit deh ya.
0: And have a rocking
1: day.
0: Bye.
1: Bye-bye, Rockstar.
2: Game HR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

87,8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Walking Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran, Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut. Mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717607.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

107.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jadi pikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang deket banget sama pantai. Dan sekarang kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks tiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Bapak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Sebelum ini juga melakukan event, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsAppnya 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsAppnya adalah 0815-5717-607.

0: Roosterfish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Roosterfish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Roosterfish Beach Club. Sekali lagi, at Roosterfish Beach
1: Club. Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Skin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: shoot.
1: Enak kali ya, bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel, dekat pantai, terus...
2: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

It's on Board FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Satu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: kali ya bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong. Mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
0: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke Dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: mulai pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
1: Terus, yang gathering kantor?
2: Aman, Pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Soharga Garden lagi? Emang muat?
0: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Eh, masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.
4: This thing right here is letting all the ladies know.

0: harus kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Rooster Fish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch, tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Rooster Fish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
4: I'm a big slow, take off the slow.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rooster Fish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Rooster Fish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Rooster Fish Beach Club. Sekali lagi, at Rooster Fish Beach
1: Club. Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke Dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang kesana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: kali ya, bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Planet flat.

Bali. Udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja. Terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan, kayak enggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya kafe, punya villa, catering, usaha kuliner, semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi

0: berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rooster Fish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Rooster Fish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Roosterfish Beach Club. Sekali lagi at Roosterfish Beach.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Podcast Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, cuy, cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: enak kali ya, bisa liburan di Kuta, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
2: Wah, udah parah sih ini.
0: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi, at pullmanbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Roosterfish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Roosterfish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Roosterfish Beach Club. Sekali lagi at Roosterfish Beach Club.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

0: kali ya, bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong. Mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: kali ya bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: jangan terus-terus aja dong. Mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari 7 juta

0: Follow Instagram @runtumkutabali. Sekali lagi @runtumkutabali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: mulai pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: lo, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah pak, Suharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
2: Aman pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Suharga Garden lagi? Emang muat?
2: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kehidupan kita tuh dipenuhin sama deadline, rockstar. Jangan sampai kita jadi flatline ya. Jangan dong. Udah paling benar jawabannya adalah lo pengen healing di weekend atau waktu liburan kamu tuh kayak pendek banget. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Dimana Teruntum Kuta tuh punya lunch pool package, dimana kamu bisa santai di pool terbaik di Kuta, ngadap langsung ke pantai Kuta sambil nikmatin banyak banget hidangan yang tersedia di paketnya. Ada fried rice with chicken, kemudian ada fried noodle with chicken, ada triple deck sandwich atau sliced fruit. Semuanya bisa kamu dapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk berenang, free iced tea dan juga pemakaian towel. Jadi reservasi sekarang, hubungi Teruntum Kuta 0819-5396-8213. Sekali lagi Teruntum Kuta di 0819-5396-8213. Dan follow sosial medianya @teruntumkutabali. Sekali lagi @teruntumkutabali. Guess it's true.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 22 September 2026. Aturan baru ini memprioritaskan pembagian tanah gratis untuk petani kecil, penggarap lahan di bawah 0,5 hektar dan nelayan, menyelesaikan sengketa lahan, dan membatasi penguasaan tanah berlebih pihak tertentu. Untuk menjamin transparansi, pemerintah juga membentuk lembaga pengawas khusus di bawah presiden yang bertugas menangani konflik tanah dan melindungi hak-hak masyarakat. Berita kedua dari CNN.com, laporan media CNN mencatat industri film Hollywood di Los Angeles mengalami krisis produksi terparah karena pemutusan hubungan kerja dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan per akhir musim panas 2026 ini. Sektor perfilman setempat tercatat kehilangan 6.700 pekerja sepanjang tahun 2026 karena tingginya pajak daerah dan pemindahan lokasi produksi ke luar wilayah. Situasi di

0: Warner Bros. Senilai 110 miliar dolar Amerika atau 1.940 triliun rupiah yang berisiko menghilangkan 4.500 posisi di sektor film juga televisi dan 5.500 pekerja usaha kecil pendukung lokal seperti catering, floris, dan juga kurir produksi. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, tim badminton bergu putri Indonesia dipastikan tidak lolos ke babak final Asian Games 2026 setelah kalah 0-3 dari Tiongkok di babak penyisian grup A di Ichinomiya City Gymnasium, Jepang, Rabu 23 September 2026. Kepastian ini setelah tunggal putri Mutiara Ayu Puspitasari 15-21 dan 12-21 di partai ketiga, menyusul kekalahan putri Kusuma Wardani 15-21 dan 20-22 dan ganda putri Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum 15-21 dan 18-21. Atas hasil ini, tim putri Indonesia membawa pulang medali perunggu dan Tiongkok lanjut ke partai puncak untuk menghadapi pemenang antara Korea Selatan atau Jepang. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Piring kurang, gelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
2: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: enak kali ya, bisa liburan di Kuta, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu teruntung Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntung Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntung Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntunghotels.com dan follow Instagram @teruntungkutabali. Sekali lagi, @teruntungkutabali.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rocky Life.
2: It's Empodada FM, this is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Back at it again with me, the one and only, of course, Saskar Abimanyu. Di sini Rockstar, siaran live from Kuta, ya kan, all the way from Kuta, yang bakal menemani lo dari jam 8, salah lagi kan, dari jam 5 sampai jam 8. Itu kenapa gue sering mixed up sama ini ya, jam gue siaran ya. Mungkin karena emang gue kebiasaan kerja malam ya, Rockstar ya. Jadi buat lo yang abis ini kerja malam, tetap semangat. Kalau yang udah pulang dari kerjanya juga semangat. Kalau yang masih lembur di kantor juga semangat gitu. Kalau misalnya lo lagi streaming di rumah juga, ya santai ya, lo bisa lele-lele gitu. Pokoknya kita bakal seru-seruan di Drive and Jive, of course ya kan, Rockstar. Dan banyak banget yang bakal gue bahas di sini dan gue sharing di sini, seperti ada trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, terus ada ramalan cuaca, dan kita juga punya obrolan seru di afternoon talk, and last but not least ada rekomendasi film di recommended movie. Jadi tanpa berbasa-basi, Rockstar, gue tidak ingin mengambil banyak waktu untuk berbicara banyak. Gue akan membiarkan lu untuk menikmati lagu yang bakal gue suguhkan. Langsung aja kita mulai sekarang. Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul. Let's go.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
4: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
3: Emang di sana lengkap?
4: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
3: Kalau perlu banyak buat restoran?
4: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
3: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
4: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
3: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
4: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
5: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
6: Wait till you're enough.

0: Lo tau ini kan?
1: Udah tau.
0: Kalau ini?
1: Udah basi.
2: Update dong di What's Trending.
3: Di What's Trending kali ini kita akan membahas film horor Indonesia Ghost in the Shell karya Joko Anwar. Kembali lagi ya, membuat prestasi di panggung internasional karena film itu berhasil mendapatkan penghargaan Best Picture Horror Competition dalam Fantastic Fest 2026, festival film genre yang diadakan di Austin, Texas, Amerika. Nah, film produksi Come and See Pictures ini sebelumnya sudah melakukan world premiere di program Forum Berlin International Film Festival 2026, juga telah mendapatkan hak distribusi di 148 negara dan dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Well Go USA. This is Askar Abimanyu for The Rocking Life, Watch Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Roof Service Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saksofonis, Kids Corner untuk anak-anak, juga Family Foam Party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Rooster Fish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Rooster Fish Beach Club. Sekali lagi, at Rooster Fish Beach.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anakku?

0: buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

8.8 FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rock star. Ini dia salah satu lagu dari Discoria featuring Eva Celia, of course the classic one ya, Chris Ye. So, nah rockstar, gue jadi keinget pas gue denger lagu ini tuh. Lagu ini tuh selalu menjadi anthem orang-orang kalau misalnya mau ingin bernyanyi ya, rockstar ya, mau di karaoke, di event karaoke, event apapun itu, event kantoran, event sekolah, any type of event, pasti selalu lagu ini tuh kayak selalu ada gitu, dan harus kayak apa namanya, menjadi anthem utama untuk dinyanyikan biar orang-orang tuh nyanyi rame-ramean gitu, rockstar ya. Nah, ngomong-ngomong soal event ya rockstar ya, kata gue kalau misalnya lu pengen nyari event ya kan, kalau misalnya nih udah lu udah ada lagu, yang lagu-lagu atau acara-acara yang pengen lu buat, tapi lu nggak ada tempat untuk bikin acara ini rockstar, kata gue rockstar ya, ada nih. Kalau misalnya lo nyari tempat untuk celebration, wedding, atau event sekarang, itu ada destinasi kece di Jimbaran, rockstar ya. Lo bisa mainin tuh lagu apapun yang lo mau di sana, lagu Chris ya, lagu apapun, mau lo bisa wedding atau party segala apa ya, terserah. Yaitu dia ada di Suwarga Garden di Moving Peak Resort and Spa Jimbaran Bali. Dengan luas total 6.800 meter persegi, Suwarga Garden bisa menampung tamu sampai 1.250 orang untuk berbagai kebutuhan kamu, rockstar. Mulai dari wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launch, sampai ke MICE gitu. Apa sih? MICE. Nah, Suwarga Garden ini sendiri terbagi jadi beberapa area, diantaranya The Banyan Court, ada lawn, pavilion, and waterfall area, dan yang estetik dan juga dramatis, yang berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana, dan tentunya bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali, yang menjadikan Suwarga Garden ini pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi, kata gue rockstar ya, cek info lengkapnya sekarang di Instagram @suwargagarden atau hubungi aja di WhatsApp 081-557-17607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Sekali lagi rockstar ya, cek aja Instagramnya di @suwargagarden atau hubungi WhatsApp 081-557-17607 dan lo bisa mendapatkan penawaran terbaiknya sekarang juga. Nah, kalau mau bikin event harus memperhatikan cuaca rockstar ya. Sekarang gue bakal ramal cuacanya untuk besok tanggal 24 September 2026. Cuacanya itu diperkirakan akan cerah berawan dengan kemungkinan hujan ringan atau singkat. Sedangkan datanya BMKG menemukan kalau hujannya itu bakal terjadi di 2% aja gitu di sebagian wilayah-wilayah di Bali. Nah, untuk sunrise sendiri besok pagi itu akan ada di jam 6.07 WITA, sedangkan sunsetnya itu bakal ada di jam 6.14 sore. Jadi ya siap-siap aja. Buset, siap-siap.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Lagu yang akan kita bahas di Throwback kali ini adalah Place Boo dari yang berjudulnya Ashtray Heart yang dirilis tahun 2009. Uniknya Rockstar, judul lagu ini itu adalah nama awal Place Boo ya Rockstar, sebelum mereka tuh memutuskan memakai nama Place Boo sebagai nama bandnya. Keunikan lainnya itu adalah dari lagu ini adalah vokalisnya itu sekaligus kompos lagu ini, Brian Molko, memakai bahasa Spanyol di bagian depan, yaitu mi sincero, mi corazón sincero, senicero, yang merujuk pada Ashtray Heart. Dalam interview, Brian itu bilang kalau dia tuh ingin mengangkat tema ini sekaligus menunjukkan kalau lagu romantis yang dibawakan secara rock adalah DNA dari Place Boo sendiri gitu. Nggak cuma itu Rockstar, Brian Molko ini juga mengkonfirmasi kalau lagu ini tuh bukan sekedar metafora percintaan juga, tapi lebih pada penunjukan identitas dari Place Boo itu sendiri. Jadi gimana sih lagu dari Place Boo ini? Jadi langsung aja sekarang tanpa berbasa-basi kita akan mainkan Place Boo Ashtray Heart.

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini, dan Afternoon Booster sudah dibuka Rockstar ya. Itu artinya lo itu harus mengorder lagu, gila mengorder lagu. Maksudnya request lagu Rockstar ke kita, biar kita tuh mainin lagu lo gitu. Biar gua tuh juga membantu mood lo di sore hari, biar bisa lebih lit gitu, lebih asik, lebih kacau, lebih gacor gitu. Caranya gimana? Biar gampang aja lo ke Instagram kita di @rockinlife.bali. Nanti di Instagram storynya sudah ada question box yang bisa lo isi dengan lagu, dan bakal gua ajak lu untuk batuk dulu rasar. Gua bakal ajak lu untuk join topik yang bakal gua bahas di sore hari ini. Topiknya itu ya seputaran Gen Z, milenial, dan pokoknya semua lintas generasi lah bisa join topik ini, yaitu first date. Nah, ngomongin soal pasangan ya, ada banyak banget yang bisa kita bahas. Ada yang bilang kalau kita tuh harus mulai dengan first date yang sukses, yang wow. Tapi ada juga yang bilang kalau first date itu enggak penting-penting amat gitu. Apalagi dalam masa sekarang, ada yang menyebut kalau mereka tuh capek sebenarnya dengan first date. Yaelah capek, kalau misalnya lu first date-nya sama 5 cewek juga capek mas. Ya makanya satu-satu baik gitu. Jangan banyak-banyak, satu aja jangan 5. Nah, apakah sebenarnya ini Roxar ya, sampai ada yang disebut sebagai first date fatigue. Kita bahas hari ini, sore hari ini di sini juga. Jangan kemana-mana. Nah, pertanyaannya adalah, buat lo first date itu penting apa enggak, atau cuma kayak ya udah jalan-jalan aja gitu? Apa menurut kamu emang itu tuh harus hal yang diperhatikan gitu dalam memiliki pasangan? Coba sharing sama kita di WhatsApp 0811 380 7878, atau mention kita aja langsung di drockinlife.bali, atau misal telepon, lo pengen teleponan sama kita di 750205. Gua tungguin, jangan lama-lama, langsung aja sekarang juga, let's go.

Hey, Sempadan FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kota ini tak sama tanpamu, gitu judul lagunya Rockstar. Tapi emang ya, kota ini tidak akan sama tanpa siapapun. Itu yang penting buat lo rockstar, ya kan? Mungkin itu teman, pasangan, orang tua, ya kan? Anyone is it, ya. Karena siapa yang bakal lo ajak ke Negroni Week, persembahan spesial dari Cuisine Terrace Bar Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, kalau bukan orang yang paling dekat sama lu, rockstar, ya kan? Gak bakal sama kalau gak ada mereka lu datang ke sini, rockstar. Karena Cuisine Terrace Bar adalah spot hangout terbaru di Sofitel Bali Nusa Dua dengan konsep open air bar yang tepat untuk pre-dinner drink atau sekedar hangout-hangout aja dari sore sampai malam, rockstar. Karena Cuisine Terrace Bar ini buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Tuh, kan? Spesial dari tanggal 21 sampai tanggal 27 September 2026 ada Negroni Week bekerja sama dengan Campari yang menyajikan 3 Negroni yang terinspirasi dari alam Bali, yaitu ada Flora Salina, ada Spice Sonata, dan ada Counterpoint, ya kan? Gak cuma itu, kita juga tetap bisa mencicipi original Negroni dengan keotentikannya dan bisa nikmati dengan Rp160.000 plus-plus per gelasnya aja. Itu udah murah banget, ya ampun. Dapatkan juga ya promo happy hour mulai jam 3 sampai jam 6 sore dan mulai dari jam 9 sampai jam 11 malam setiap harinya di Cuisine Terrace Bar. Info lengkapnya kemana dan di mana, cek aja sekarang di WhatsApp-nya 0811-3830-5954 dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi WhatsApp-nya di 0811-3830-5954 dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Dan nah, siapa tahu nih Sofitel ini bisa jadi tempat buat lo tuh first date gitu sama doi lo, rockstar, ya. Karena kan kita masih ngomongin soal first date fatigue gitu. Karena kan enggak, ya lah, menurut gua, rockstar, kalau lo first date tuh lo harus bagus gitu. Ajak dia ke tempat yang bagus, ya kan. Nah, buat lo yang enggak tahu apa itu first date fatigue, itu adalah

0: harus menjalani proses itu ya, harus tanya-tanya ya kan. Nah terus yang ketiga ada social battery yang cepat habis. Nah yang keempat, yang terakhir itu ada emotional cost yang keluar dan bikin kita jadi capek dengan kegiatan yang sama hanya untuk tanda kutip pasangan gitu. Nah bukan tentang capeknya menjadikan seseorang anti first date ya Rockstar ya, tapi sebagian orang itu inginnya sekarang lebih fokus ke bagaimana mendekati satu orang PDKT yang lebih lama dan alami dalam prosesnya gitu ya. Udah jadi natural aja gitu sekarang, gak perlu yang kayak harus ada first date segala macem gitu biar gak repot mungkin ya. Nah gimana kalau menurut lo Rockstar, buat lo itu first date itu penting apa enggak? Atau ya emang lo ya jalan-jalan aja, ngobrol-ngobrol aja, gak usah first date gitu? Apa yang menurut kamu harus diperhatikan? Sharing sama kita di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja silahkan di 7502-05. Dan juga ingat mention kita dan request lagu di @rockinlove.bali atau bisa juga di WhatsApp. Langsung gue bakal tungguin.
1: Oh boy.

0: hit is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai

0: 700 ribuan. Mau bisnis trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus, yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

8.7 FM, Rock Your Day with the Rock and Life Bali, where everyone is a rockstar. Ya kan, daripada terjebak di labirin itu-itu aja, rockstar. Kalau misalnya lo mau nongkrong, mau cabut, mau kemana kek, refreshing gitu, mau ngecil dari sore sampai malam, dari siang sampai malam, bingung kemana, itu-itu ya stuck seperti labirin, kata gue lo mending ke Cuisine Terrace Bar di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena di sana itu rockstar ya, ada yang namanya Negroni Week spesial di tanggal 21 sampai 27 September 2026 ya kan. Mereka tuh kerjasama dengan Campari yang menyajikan 3 Negroni yang terinspirasi dari alam Bali, yaitu Flora Salina, Spice Sonata, dan ada Counterpoint. Nah, enggak cuma itu rockstar, kita juga bisa tetap mencicipi original Negroni dengan keotentikannya dan bisa dinikmati dengan Rp160.000 plus-plus aja di pergelasnya. Nah, Cuisine Terrace Bar ini itu spot terbaru dari Sofitel Bali Nusa Dua dengan konsep open air bar yang tepat banget buat pre-dinner drink atau sekedar hangout di sore sampai malam. Karena Cuisine Terrace Bar ini buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Nah, lo juga bisa dapetin promo happy hour mulai jam 3 sampai jam 6 sore. Dan mulai jam 9 sampai jam 11 malam, itu juga ada promo happy hour-nya setiap hari di Cuisine Terrace Bar. Info lengkapnya, cek aja di WhatsApp 0811-3830-5954. Dan sosial medianya lo follow di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, WhatsApp-nya di 0811-3830-5954. Dan sosial medianya harus di follow di @sofitelbalinusa2. Dan ini juga lo harus dengerin rockstar ya. Kok gak komen? Topik yang kita baru aja bahas, yang tadi udah dari tadi kita bahas, yaitu adalah first date fatigue. Ya kan? Menurut BuzzerFeed.com, ada beberapa hal yang mendukung, yang membuat orang itu mager untuk melakukan first date. Yaitu adalah, yang pertama, terlalu banyak effort untuk pasangan yang belum tentu cocok atau belum tentu jadi. Gitu. Nah, pilihan dating apps juga yang terlalu banyak. Terus ada lagi, ada biaya yang dikeluarkan berkali-kali untuk first date, terutama untuk kita sebagai laki-laki, ya kan, kita harus membayarkan wanita-wanita itu, rockstar. Ya kan, kita harus menjadi the man, gitu. Yang terakhir itu adalah takut akan awkward atau ghosting setelahnya, gitu. Siapa tahu lo misalnya pas first date itu bikin ceweknya ilfeel atau bikin cowoknya ilfeel, terus di ghosting, terus lo takut, gitu. Itulah kenapa orang-orang tuh takut dan mager untuk melakukan first date, selain mungkin alasannya ada emang banyak aja cewek lu rockstar, banyak juga mungkin cowok lu gitu. Nah, menurut lu gimana rockstar? Menurut kamu first date itu penting atau ya udah jalan aja biasa aja gitu? Apa menurut lu itu first date itu tidak harus atau harus gitu? Coba sharing sama kita di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan ingat, requestan lagu masih gue terima sampai nanti akhir gue siaran. Jadi gue bakal tungguin sekarang juga. Jangan malu-malu.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
3: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
4: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
3: Emang di sana lengkap?
4: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
3: Kalau perlu banyak buat restoran?
4: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
3: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
4: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
3: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
4: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

88.8 FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan kita sudahi saja membahas tentang first date fatigue ini, rockstar ya. Ya kata gue ya, kalau misalnya lo udah capek ya udah gitu. Mungkin emang lo harus sendiri dulu gitu. Tapi kalau misalnya lo sendiri juga nggak sendiri-sendiri amat kan, lo masih punya teman, masih punya bestie, masih punya orang tua, saudara yang lain. Jangan bikin orang tuh cuma jadi pelarian doang dalam first date lo gitu. Kalau misalnya emang lo nggak work sama si A, terus lo lari ke B gitu mengharapkan ya outcome yang berbeda, terus tiba-tiba sama gitu ya, yang sama kayak A pindah ke C, pindah ke D, pindah ke bla bla bla bla, yang ada lo bokeh gitu, yang ada lo habis tenaganya. Jadi ya kalau kata gue ya rockstar ya, kalau emang lo ingin mencari pasangan, make sure pasangan lo itu ya yang pasti gitu. Jangan lo pengen masih ngeraba-raba orang gitu. Maksudnya bukan ngeraba-raba yang cabul ya rockstar ya, meraba-raba maksudnya kayak kepo sama orangnya ini gimana sih. Terus kalau misalnya nggak demen ganti, nggak demen ganti, nggak demen ganti, capek, yang ada lo bisa overwhelm gitu. Makanya kalau emang lo punya pasangan rockstaria itu ya cukup satu aja rockstaria, jangan lah banyak-banyak, capek mas, bokek sama pusing.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Hey Sempurna FM, this is The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media, ya kan? Menikmati kesempurnaan cinta dengan si dia itu memang mantap, ya kan? Apalagi berdua-duaan aja gitu, sambil menikmati kesempurnaan pemandangan Pantai Pandawa di Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach. Karena setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore itu ada yang namanya Bottomless Family Seaside Brunch. Jadi selain bisa sama doi, lo bisa juga ajak keluarga lo buat datang ke sini, Rockstar, ya. Langsung bisa banyak nyobain beragam pilihan menu brunchnya. Nah, di Rooster Fish Beach Club ini, dengan Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai 3 sore sambil ditemani live DJ dan saxophonist gitu. Dan di sini juga ada Kids Corner untuk anak-anak yang bergabung dalam family foam party mulai jam 4 sore. Nah, brunch ini juga bisa dinikmatin dengan Rp555.000 plus aja per orang dan cukup menambah Rp100.000 untuk free flow minuman non alkohol. Atau lo bisa aja upgrade jadi Rp999.000 plus untuk brunch dan paket minuman spesialnya. Nah, enggak cuma itu, Rockstar. Tiap hari itu juga lo bisa nikmatin happy hour terlama dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Buset, itu happiest hour sih kata gue itu, Rockstar, ya, karena udah lama banget itu jam 12 sampai jam 7. Dengan buy 2 get 1 cocktails mulai dari Rp299.000 plus-plusnya aja. Jadi kata gue, langsung kumpulin keluarga, kumpulin pasangan, adik-adik lo, sepupu-sepupu lo, semuanya saudara, langsung ke Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach untuk menikmati semua hal yang di offer sama mereka. Check info lengkapnya sekarang aja di roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, websitenya langsung dicek di roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Roosterfish Beach Club di Pantai Pandawa punya alasan baru buat keluar rumah. Bottomless Family Seaside Brunch tiap minggu mulai 11 siang sampai 3 sore. Kamu bisa menikmati brunch sepuasnya sambil ditemani pemandangan laut yang indah dan suasana santai tepi pantai. Bukan brunch biasa, ada live DJ dan saxophonist, kids corner untuk anak-anak, juga family foam party mulai jam 4 sore yang siap memeriahkan minggumu. Harganya mulai dari Rp555.000 plus-plus per orang. Tambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol atau upgrade ke Rp999.000 plus-plus untuk brunch plus paket minuman spesial. Setelah brunch, jangan buru-buru pulang. Happy hour masih ada sampai jam 7 malam. Soalnya, Roosterfish Beach Club punya happy hour terpanjang tiap hari. Dari jam 12 siang sampai 7 malam, dengan buy 2 get 1 cocktails mulai Rp299.000 plus-plus. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media at Roosterfish Beach Club. Sekali lagi at Roosterfish Beach.
3: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
4: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
3: Emang sana lengkap?
4: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
3: Kalau perlu banyak buat restoran?
4: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
3: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
4: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
3: Jangan sampai salah di @dapurprimabali.
4: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
5: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media, ya kan Rockstar. Nah, Rockstar, menghayal itu emang enak Rockstar, ya kan, daydreaming itu enak, ya kan, kayak wishing kalau misalnya kita tuh jadi apa, jadi sukses lah atau apapun itulah, berhayal itu enak Rockstar pokoknya, ya. Tapi yang gak enaknya kalau misalnya udah tertampar oleh realita yang sangat-sangat sulit gitu Rockstar, ya. Ya ampun, emang realita itu menampar kita sangat-sangat keras Rockstar, dan kita tuh harus segera sadar, ya kan. Nah, daripada kayak kita terlena karena tertampar oleh realita, mending kita selawin aja dulu, ya kan. Kita laid back, relax aja dulu. Kita nongkrong gitu di tempat yang apa namanya, di spot yang baru, spot yang enak, ya kan, dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort contohnya, ya kan. Apalagi di sana tuh konsepnya open air bar yang tepat banget buat pre dinner drink atau sekedar hangout aja gitu dari sore sampai malam gitu. Karena cuisine teras bar itu buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Pas banget buat lo yang emang lagi pengen laid back, relax aja gitu dari realita yang sangat gimana, yang bertubi-tubi sudah menampar lu gitu setiap hari gitu Rockstar. Karena apalagi di sana ya, spesial tanggal 21 sampai 27 September 2026 itu ada Negroni Week yang bekerja sama dengan Campari. Mereka menyajikan 3 Negroni yang terinspirasi dari alam Bali, yaitu yang pertama ada Flora Salina, kedua ada Spice Sonata, yang ketiga itu ada Counterpoint. Dan enggak cuma itu, kita juga tetap bisa mencicipi original Negroni dengan keotentikannya yang bisa dinikmati dengan Rp160.000 plus-plus per gelasnya Rockstar, ya. Ini Negroni Week, spesial persembahan dari Cuisine Teras Bar Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lo juga bisa dapetin promo happy hour-nya mulai dari jam 3 sampai jam 6 sore, dan ada lagi mulai jam 9 sampai jam 11 malam setiap harinya di Cuisine Teras Bar. Jadi kata gue, langsung aja lo kesini, lo nikmati dah tuh apa namanya, spot hangout terbaru dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Info lengkapnya kemana? Langsung aja kata gue cek WhatsAppnya di 0811-3830-5954, dan jangan lupa follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2 Rockstar, ya. Ingat, WhatsAppnya 0811-3830-5954 dan sosial medianya di @sofitelbalinusa2.
1: What do you know about the multiverse?
0: Di recommended movie kali ini kita akan membahas film Korea Selatan yang berjudul The Great Flood. Nah, ceritanya itu berpusat pada karakter Gu Anna, peneliti sekaligus ibu yang berusaha menyelamatkan anaknya saat air banjir menenggelamkan gedung tempat mereka tinggal. Nah, keadaannya semakin kacau saat penghuni gedung berusaha mencari jalan keluar di tengah banjir yang terus dan menerus meninggi. Nah, Anna kemudian terpisah nih dari anaknya dan bertemu Son Hee-jo gitu. Son Hee-jo. Hijau warnanya. Nah, karakter misterius ini datang untuk membantu si Anna. Nah, tapi si Hee-jo ini ternyata memiliki misi khusus yang berkaitan dengan masa depan manusia nih Rockstar, ya. Nah, perjalanan mereka untuk menemukan Zain, Zain berubah menjadi lebih besar dari sekedar perjuangan bertahan hidup, jadi rescue mission gitu. Nah, si Anna perlahan-lahan menyadari bahwa dirinya dan anaknya dan juga misi si Hee-jo ini memiliki hubungan dengan upaya menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Ternyata lo dari, padahal dari banjir jadi menyelamatkan manusia dari kepunahan. Gimana sih, ya kan, ceritanya? Langsung aja bisa lo nonton The Great Flood ini di Netflix sekarang juga.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Asik. Itu dia Rockstar 3 jam bersama Saskar Abimanyu di Drive and Jive di 7.fm FM The Rockin' Life Bali. Thank you so much buat lo yang udah dengerin dari awal sampai akhir, yang udah request join topik, dan yang udah dengerin aja gitu dari tadi Rockstar ya. Ini saatnya gue buat pamit undur diri pulang. Kita ketemu besok lagi Rockstar di hari Kamis, jam yang sama, di radio yang sama, ya kan, di apa sih namanya Drive and Jive itu apa namanya? Di program yang sama. Itu dia yang gue cari, kata-kata yang gue cari. Aduh, gimana ya, Saskar Abimanyu ini emang gak selau lemot kalau misalnya udah agak mengantuk Rockstar. Mohon maaf ya. Pokoknya seru-seruan aja Rockstar, dimanapun kalian berada, tetap jalani hari dan malam dengan senyuman, sukacita, dan kebahagiaan. Semoga gue tadi siaran bisa naikin mood lo gitu. Dan besok gue bakal ajak lagi seru-seruan. Gue pamit duluan Rockstar ya. Bye-bye Rockstar, have a rockin' weekend. Have a rockin' night Rockstar. Bye-bye.
1: Smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and J.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Oh boy.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
3: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
3: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: tidak bayangin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
0: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke Dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
0: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
0: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
0: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
0: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Where everyone can be a rock star.

0: kali ya bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: jangan terus-terus aja dong. Mending kamu teruntung Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntung Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntung Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntunghotels.com dan follow Instagram @teruntungkutabali. Sekali lagi, @teruntungkutabali.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

liburanmu datang memaksaku.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
3: Yeah. Gimana bagi kamu di hari Kamis? Kalau kata Weda biasa hari Kamis hari yang manis,
4: betul,
3: gitu ya.
4: Betul, betul. Semoga itu menjadi doa untuk kita semua melewati akhir September ini ya. Semoga semua rencana-rencana yang ingin lo kerjakan, yang ingin lo lakukan bisa berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing.
3: Yes. Dan aku lihat juga tadi ya, pagi bangun itu cuaca emang udah cerah dari pagi. Aku enggak tahu ya, karena aku ngerasa beberapa hari ini tuh jam 6 tuh udah terang banget. Ya enggak sih?
4: Kerasa terang banget.
3: Kerasa banget. Biasa tuh jam 6 tuh masih kayak gelap. Sekarang tuh jam 6 udah yang kayak setengah 7. Aku sampai kayak kaget gitu bangunnya. Tapi aku lihat alarmku tuh masih di jam 5 lewat berapa kayak gitu. Loh, tapi kok udah kayak jam 6 ya maksudnya? Dan jam 6-nya udah kayak setengah 7, udah terang banget.
4: Kayaknya mungkin mataharinya naiknya lebih cepat kali ya.
3: Mungkin. Dan karir kamu juga naiknya lebih cepat.
4: Amin, amin. Pokoknya menuju akhir tahun, semua rencana-rencana yang ingin dikerjakan, yang belum terkejar gitu, dikejar-kejar dulu sebelum kita buku nanti ya. Dan maksudnya Rockstar, kita bakal nemenin lu selama 2 jam ke depan. 2 jam tambah 1, 3 jam ya. Sampai jam 10 ini Rockstar pasnya di GMHR. Good morning.
3: Happy Rockstar.
4: Yes.
3: You Madeline.
4: And Harry Weda.
5: Oh boy.

0: Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: It's 100% this is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Now you're listening to Teh Hijau, yes, by Tulus Rockstar. Mm-hmm. Salah satu lagu yang masih merajai chart di digital streaming platform ya. Mm-hmm. Dan pastinya akan menemani pagi lo dan membuatnya lebih indah. Karena ada harapan esok pastinya akan lebih elok ketika lo bisa menemukan sesuatu yang benar-benar tepat, yang benar-benar lo sukain.
1: Benar banget, apalagi kalau misalnya nemuin sesuatu yang tepat itu pasti kadang berhubungan sama di mana tempat kamu bisa nge-chill, di mana tempat kamu bisa heal, bisa ngerilis lah kerjaan kamu yang udah seminggu ini udah overwhelm banget. Nah, aku mau rekomendasiin kamu satu tempat nih Rockstar, apalagi buat kamu yang suka santai. Tapi santainya tuh gak pingin perutnya kosong juga, bisa makan, bisa menikmati suasana pantai Kuta juga pas banget nih. Soalnya ada Trumtum Kuta mempersembahkan lunch pool package.
0: Apa tuh?
1: Jadi kamu bisa bersantai nih di pool terbaik di Kuta.
0: Yes.
1: Yang langsung menghadap ke pantai Kuta.
0: Wah. Jadi pulang langsung kita ya bisa lihat pantai Kuta.
1: Betul.
0: Terus kita bisa lunch juga. Seru banget.
1: Jadi kamu selain mau berenang, menikmati pemandangan pantai Kuta, kamu juga bisa menikmati berbagai hidangan yang udah ada dalam paketannya. Seperti ada fried rice with chicken, ada fried noodle with chicken, triple deck sandwich sampai sliced fruit. Dan semuanya itu bisa kamu dapatin cuma Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk free iced tea dan pemakaian towel. Intinya pokoknya kamu cukup bayar Rp150.000, udah kamu bisa menikmati seharian kamu di sana. Jadi buruan Rockstar, langsung reservasi sekarang. Hubungin Trumtum Kuta di WhatsApp di 0819 5396 8213, dan follow sosial medianya di @TrumtumKutaBali. Sekali lagi di @TrumtumKutaBali.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
3: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Beberapa pemimpin dunia dipastikan tidak mengikuti sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika yang berlangsung sepanjang tanggal 22 hingga 28 September 2028. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mewakilkan Menteri Luar Negeri Sugiono karena fokus urusan dalam negeri. Presiden Cina Xi Jinping memilih fokus pertemuan bilateral bersama Donald Trump, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa absen karena kondisi kesehatan. Selain itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak datang dan memilih mengirimkan perwakilan diplomatik karena ke markas PBB.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Seorang supir truk berinisial GS mengalami luka bakar parah setelah dibakar atasannya sendiri di Desa Muncan, Karangasem, Bali. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban untuk menagih uang setoran, hingga terjadi pertengkaran yang membuat pelaku emosi dan nekat membakar korban. Pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Polres Karangasem, dan korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar dengan biaya perawatan mencapai Rp63 juta. This is you, Madeline.
0: This is Heru Weda.
1: For the Rocking Life Bali
0: Newsroom.
4: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: 107.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, di jam-jam segini itu tuh jam-jam dimana aku mulai berpikir sesuatu.
1: Apa?
0: Memikirkan apa ya yang enak setelah ini, apa ya yang harus kunikmati di kehidupanku yang fana ini.
1: Gitu, benar-benar sangat membingungkan sebenarnya kalau kita selalu berpikir cuma Rockstar. Biar lo nggak usah capek-capek mikir, nggak usah ribet-ribet lagi ya, langsung aja deh kita ajakin lo untuk cari tempat yang pas banget untuk celebration, wedding atau event. Sekarang ada resensi kece di Jimbaran yang namanya Swarga Garden, pasnya di 2 and only Mevenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Dengan luas total 6.800 meter persegi, Swarga Garden bisa menampung tamu sampai 1.250 orang untuk berbagai kebutuhan lo, mulai dari wedding bisa, gala dinner bisa juga, corporate gathering sampai product launch, sampai bahkan kemas juga bisa nih. Dan Swarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area, mulai dari The Banyan Court, Lawn, Pavilion, dan juga Waterfall Area yang estetik juga dramatis. Berlokasi di tengah-tengah Jimbaran bikin kamu pengen kemana-mana aja deket. Jadi tentunya ini merupakan bagian dari Mevenpick Resort and Spa Jimbaran Bali yang menjadikan Swarga Garden pilihan yang tepat banget untuk apapun event kamu. Buruan deh, cek info lengkapnya sekarang juga di Instagram @swargagarden. Sekali lagi di Instagramnya di @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717607. Sekali lagi 0815-5717607 untuk dapetin penawaran terbaiknya sekarang

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar.
2: Yes.
1: Dan kali ini kita kedatangan penyanyi asal Perancis namanya Amanda Lear yang menuduh lagu terbaru Miley Cyrus yang judulnya Red Lights meniru lagu miliknya.
2: Jadi hal itu disampaikan dia tuh Senin 21 September 2026 kemarin.
1: Baru aja.
2: Jadi menurut si Amanda Lear ini tuh menilai lagu baru Miley Cyrus ini tuh memiliki kemiripan mencolok dengan lagunya yang dirilis tahun 1978 yang judulnya The Sphinx. Jadi sehingga pihak label musiknya itu menuntut pengakuan resmi atas hak cipta karya tersebut. Tapi memang sih pihak Amanda Lear ini tuh bilang kalau dia tuh gak niat untuk bawa kasus ini ke jalur hukum. Tapi dia cuma pingin kayak pengakuan resmi lah dari si timnya Miley Cyrus tentang kalau memang lagu ini tuh adalah terinspirasi dari lagunya dia.
1: Tapi kalau ngomongin hak cipta itu emang agak sulit ya. Dan emang belakangan ini lagi menjadi sebuah hal yang sering kita dengar tentang plagiarisme segala macam. Nah, makanya Rockstar, ketika lo emang membuat sebuah karya, pastikan sumber-sumbernya valid.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: a fantastic head start with
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Enak kali ya bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
3: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
2: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
4: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
2: Emang di sana lengkap?
4: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
4: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
4: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
4: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
5: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Halo Sawadika Rockstar, dan pasti kamu masih di A1 Pirate FM Drug Life Bali. Dan kali ini Rockstar, kita mau ngajakin lo untuk bisa dapetin experience yang beda.
1: Yes.
0: Gitu ya. Yang mungkin belum pernah lo cobain, sekarang marilah kita cobakan bersama Sam. Cobakan.
1: Gak apa-apa cobakan daripada cobaan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang satu ini bukan cobaan lagi Rockstar, tapi wajib kamu cobain. Soalnya ada Negroni Week, persembahan spesial dari Cuisine Terrace Bar, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi Cuisine Terrace Bar ini adalah spot hangout terbaru dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dengan konsep open air bar yang tepat untuk pre-dinner drink atau sekedar hangout dari sore sampai malam. Karena Cuisine Terrace Bar ini tuh buka dari jam 11 siang sampai 11 malam. Dan spesial nih Rockstar, di 21 sampai 27 September 2026 ada Negroni Week yang bekerja sama dengan Campari menyajikan 3 Negroni yang terinspirasi dari alam Bali. Nih ya, aku spill ya. Jadi yaitu ada Flora Salina, terus ada Spice Sonata dan juga Counterpoint. Gak cuma itu Rockstar, mereka juga kita nih bisa mencicipi original Negroni dengan keautentikannya. Bisa dinikmati dengan berapa coba?
0: Berapa?
1: Cuma Rp160.000 plus per gelasnya.
0: Per gelasnya 160.000 ya. Wah.
1: Dan ini Rockstar, kamu juga bisa dapat promo happy hour mulai jam 3 sampai jam 6 sore dan mulai jam 9 sampai 11 malam setiap hari di Cuisine Terrace Bar. Jadi buruan, yang udah kepo-kepo nih langsung cek info lengkapnya sekarang di WhatsApp di 0811 3830 5954, dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes Rockstar, ini saatnya untuk tambahin playlist kamu dengan lagu-lagu terbaru. Yang kali ini kita kedatangan Lomba Sihir dengan lagu terbaru mereka yang judulnya Fast Bunga. Yang lagi dirilis di 4 September lalu sebagai bagian dari album deluxe setelah obrolan jam 3 pagi.
1: Nah, dan makna lagunya ini sendiri nih Rockstar menggambarkan keikhlasan saat melihat perubahan hubungan dari dan perkembangan hidup orang-orang sekitar. Dan pastinya Rockstar, eksperimen vokalnya sendiri tuh si Baskara Putra sempat melakukan eksperimen vokal di lagu ini ya, dengan mengambil inspirasi dan mencoba gaya bernyanyi ala
0: Kolil Mahmud
1: dari efek rumah kaca. Kayaknya menarik ya. Biasa Lomba Sihir ini ada aja ya
0: eksperimen barunya. Langsung aja kita puterin buat kamu. This is Lomba Sihir with
1: Fast Bunga.